0: na TLB
1: ke mengwaga e masome tsela tsela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
2: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
3: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhelo segosese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM
4: Yeah, yeah, I'm a bad boy, I'm a complete zinjala.